0: motivasi bikin kamu semangat, tapi besok lusa kamu lupa. Yang kamu butuh bukan motivasi, tapi kesadaran kenapa kamu gak bisa diam. Kamu bukan malas, kamu cuma belum sadar kenapa kamu harus jalan terus. Kebanyakan orang kejar semangat, tapi gak tahu arah. Akhirnya semangat itu luntur, karena motivasi itu seperti api unggun di tengah malam. Hangat, tapi cepat padam. Tapi kalau kamu punya kesadaran, kamu jadi kayak matahari, gak perlu dinyalakan, gak butuh disemangati. Dia nyala, karena memang itu tugasnya. Kesadaran itu muncul saat kamu sadar, hidupmu gak bisa diulang. Waktu ini gak bisa dikembalikan dan gak ada yang bisa nyelamatin kamu, kecuali kamu sendiri. Kalau kamu terus nunda, kamu cuma numpuk penyesalan buat 5-10 tahun ke depan. Jadi bukan semangat yang kamu cari, tapi alasan kenapa kamu gak bisa lagi diam. Sadar bahwa waktu ini adalah satu-satunya yang kamu punya. Dan selama kamu gerak, kamu belum kalah. Selama kamu bangun, kamu belum selesai. Kamu gak perlu meledak, kamu cuma perlu nyala. Terus, tiap hari, itu yang ngebentuk kamu. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Koalisi Parpol Nonparlemen usul ambang batas DPR 1%. Koalisi Partai Politik Nonparlemen mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam RUU Pemilu ditetapkan sebesar 1%. Para parpol nonparlemen itu tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat yang terdiri dari Partai Hanura, P3, Perindo, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Ketua Umum GKSR Said Iqbal mengatakan, usulan 1% tersebut merujuk pada hasil penelitian mengenai sistem pemilu, termasuk penggunaan rumus Taagepera. Rein Taagepera adalah ilmuwan politik dari Estonia yang memperkenalkan konsep ambang batas efektif untuk menghitung syarat minimal suara parpol dapat kursi secara proporsional. Menurut Iqbal, angka ini tidak seharusnya diubah untuk kepentingan partai politik yang sudah berada di parlemen.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id. Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG anjlok tajam. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ditutup merosot 94,03 poin atau 1,51% ke level 6.147 pada awal pekan ini. Pergerakan indeks berada di rentang 6.140 hingga 6.241 dengan nilai transaksi tipis 8,97 triliun rupiah. Pelemahan ini terjadi seiring kejatuhan nilai tukar rupiah menuju level 18 ribu rupiah. Pembaruan pasar hari ini bersama X Channel. Penurunan dipicu oleh pelemahan mayoritas sektor, dipimpin teknologi yang anjlok 4,46%, material dasar 3,33%, serta infrastruktur 2,33%. Saham kapitalisasi besar turut menekan indeks, seperti Goto yang anjlok 14% ke level 43 rupiah, Inco turun 5,98%, Mora mebah 5,01%, dan AMMN turun 4,03%. Di tengah penekanan pasar, saham berharga di bawah Rp50 justru memimpin penguatan. Saham Tamu melonjak 34,62%, disusul BLTA naik 34,38% ke level Rp43, serta Mira, Viva, PPRO, dan PBRX yang masing-masing melesat 33,33%. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, ikuti terus pembaruan pergerakan pasar.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa.

paling aman dijaga sistem keamanan bank dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank. Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Aturan baru, kelebihan kas negara tak lagi diparkir di BI. Kemenko menerbitkan peraturan Menteri Keuangan tentang strategi dan pelaksanaan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pemerintah pusat. Salah satu aturan yang diubah yakni pengelolaan kelebihan kas. Pengelolaan kelebihan kas dengan penempatan uang negara hanya dilakukan di bank umum dan tidak lagi di BI. Pengelolaan kelebihan kas juga dapat dilakukan dengan pembelian SBN berupa pembelian SBN utrik di pasar sekunder, reverse repo SBN, reverse repo syariah SBSN, dan atau transaksi wakalah BI Al-Istitsmar SBSN. Meski demikian, pengelolaan kelebihan kas tetap diatur dengan menetapkan saldo operasional minimal sesuai dengan keperluan pelaksanaan anggaran negara. Di sisi lain, rekening kas umum negara berguna untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: We got more hits for you, so stay tuned. Excellent.

0: mantap banget. Habis nugas seharian, emang paling bener healing pakai yang manis-manis. Ekstra boba, ekstra gula aren.
1: Dimas, sadar gak sih? Itu udah gelas kedua loh hari ini. Gila ya, lu minum air atau minum gula?
0: Santai Put, kita kan masih muda, metabolisme masih kencang. Penyakit kayak diabetes mah urusan nanti kalau udah tua. Sekarang nikmatin aja.
1: Ih, jangan salah, justru kebiasaan kita sekarang yang jadi bom waktu. Lu gak takut bisa kena diabetes di usia 20-an?
2: Jangan abai, diabetes tidak menunggu tua. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan kasus diabetes anak dan remaja melonjak drastis hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 akibat gaya hidup dan konsumsi gula berlebih.
3: Aduh, dengar gitu kok gue jadi merinding ya. Putri, gue minta air putih lu aja deh, gak jadi minum yang manis-manis ah, takut.
4: Sayangi masa mudamu, batasi konsumsi gula dari sekarang. Manis di lidah sekarang, jangan sampai jadi pahit di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, dibuat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya konsumsi gula berlebih demi mewujudkan remaja Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman diabetes.
5: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah, berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: DKI tak bisa ubah desil. Pramono siapkan aturan untuk lindungi penerima KJPKJMU. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mengubah ketentuan desil yang jadi dasar penentuan penerima bantuan sosial, termasuk Kartu Jakarta Pintar KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU. Menurut Pramono, penentuan desil merupakan kebijakan nasional sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. Meski begitu, Pemprov DKI akan membuat pengaturan tersendiri agar perubahan desil tidak memberi dampak yang terlalu besar ke masyarakat. Pengaturan ini, kata Pramono, terutama berkaitan dengan program bantuan pendidikan seperti KJP dan KJMU. DPRD berharap Pemprov DKI dapat menyusun aturan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat Jakarta, termasuk tingginya biaya hidup, tanpa mengabaikan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Pasar nikel ngebut, laba MBMA meroket 830%. Nikel lagi-lagi jadi mesin utama PT Merdeka Battery Materials MBMA. Bukan cuma produksi yang naik, laba bersih perusahaan ikut melesat hingga 830%. Lonjakan laba datang ketika produksi biji nikel MBMA ikut tancap gas. Presiden Direktur MBMA Teddy Oetomo mengatakan kenaikan volume tambang dan perbaikan pengolahan menjadi faktor penting di balik lonjakan laba perusahaan. Menurutnya, MBMA akan menjaga momentum tersebut melalui efisiensi dan penguatan operasi. Perusahaan juga sedang memperlebar pijakan ke material baterai. Namun, laju bisnis ini tetap punya ganjalan. MBMA masih mencermati pergerakan harga komoditas serta konsumsi bahan bakar yang bisa ikut mengerek biaya.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: ayah bunda, sudahkah buah hati kita lengkap imunisasinya? Imunisasi penting untuk mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.
1: Aku mau sehat, mau main sama teman-teman.
0: Imunisasi itu penting karena mencegah penyakit berbahaya, membentuk kekebalan tubuh, melindungi orang lain atau herd immunity, mengurangi risiko wabah, hemat biaya, dan meningkatkan harapan hidup.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat kayak aku, yeay!
0: Lengkapi imunisasi anak, buah hati tercinta di posyandu atau puskesmas terdekat. Gratis, aman, dan membuat anak tumbuh sehat. Jangan lupa cek dan perhatikan kapan waktu anak sudah harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini ditayangkan secara gratis sebagai komitmen X Channel menyebarluaskan informasi kesehatan yang bermanfaat.

pernah disesatin atau tersesat karena Google Maps, itu bukan error, itu keputusan. Google Maps itu bukan GPS biasa. Dia pakai AI yang belajar dari kebiasaan manusia lain. Coba pikir, kenapa kamu pernah dikasih jalan sempit, muter jauh, atau malah masuk ke jalan serem? Masalahnya AI-nya nggak tahu kalau jalan itu rusak, macet, atau serem. Dia cuma tahu, yang lain lewat sini juga, karena kamu bukan satu-satunya pengguna. Google Maps nggak nyari jalan terbaik untuk kamu, tapi jalan tercepat secara statistik, walau risikonya nggak masuk akal. Maps itu pinter tapi nggak punya akal sehat, dan seringkali kita percaya tanpa mikir ulang. Jadi kalau kamu pernah nyasar padahal nurut sama Maps, bukan kamu yang salah, tapi AI-nya yang main tebak-tebakan. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: KAI beri diskon tiket kereta api cuma bayar 81%, berlaku hingga 45 hari. PT Kereta Api Indonesia memberi promo tiket kereta api dalam rangka memperingati HUT KAI ke-81 bertajuk KAI Birthday Bash. Masyarakat dapat membeli tiket kereta api dengan tarif diskon sehingga hanya perlu membayar 81% dari tarif yang berlaku. Pembelian tiket dengan tarif diskon dibuka serentak pada 28 September 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI. Tiket yang dibeli dapat digunakan hingga 45 hari setelah tanggal pembelian. Tarif diskon berlaku untuk kereta api komersial kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan layanan jarak jauh, menengah, dan dekat di Pulau Jawa dan Sumatera.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: X-People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Oh.

Seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam, kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Batas harga minimum saham Rp1 berlaku. Bursa Efek Indonesia resmi menurunkan batas harga terendah saham menjadi Rp1 per lembar di pasar reguler dan pasar tunai, dari semula Rp50 per lembar. Penyesuaian ini diatur melalui surat keputusan Direksi BEI perihal perubahan peraturan tentang perdagangan efek bersifat ekuitas. BEI menjelaskan perubahan bertujuan agar saham dapat diperdagangkan dengan rentang harga yang lebih luas, sehingga kualitas price discovery dapat meningkat. Selain itu, penurunan harga saham menjadi Rp1 juga diharapkan mampu mendorong peningkatan likuiditas serta memberi fleksibilitas pelaku pasar dalam pengelolaan portofolio investasinya.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Sekolah kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Welcome to X Channel Radio.

Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek kantoran bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggeliatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya, makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: 1.800 ton emas warga RI ada di bawah bantal, nilainya 4.500 triliun. Pemerintah Indonesia mengungkap ribuan ton emas milik masyarakat saat ini terpantau masih menganggur alias bersemayam di bawah bantal, belum masuk sistem keuangan resmi negara. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan total emas yang disimpan secara pribadi oleh masyarakat Indonesia diperkirakan capai 1.800 ton. Jika dikonversi nilainya sekitar 4.505 triliun. Airlangga meminta dua lembaga jasa keuangan yang telah mengantongi layanan bullion ban emas, yakni PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia agar dapat menciptakan instrumen yang mampu membangun kepercayaan masyarakat agar mau menitipkan aset emas mereka. Diketahui saat ini, PT Pegadaian tercatat baru mengelola sekitar 153 ton stok emas milik masyarakat, sementara BSI mengelola sekitar 20 ton.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di mall elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Pendaftaran SMAKTB Polri 2027 dibuka. Pendaftaran SMAKTB atau Sekolah Menengah Atas Kemala Taruna Bayangkara resmi dibuka hingga 28 Oktober. Sebanyak 180 siswa akan diterima untuk mengikuti pendidikan selama 3 tahun dengan skema beasiswa penuh. Calon siswa yang ingin mengikuti pendaftaran SMAKTB harus merupakan lulusan SMP. Selain itu, calon peserta wajib memiliki nilai rapor dengan rata-rata minimal 80 untuk 3 mata pelajaran, yakni Matematika, IPA, Bahasa Inggris. Seleksi terbagi dalam 3 tahap. Lebih lanjut, Polri berharap SMAKTB dapat mencetak generasi yang memiliki kemampuan akademik sekaligus karakter calon pemimpin pada masa mendatang.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Sistem pengawasan dan pengaduan di sekolah perlu diperkuat. Pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah dinilai perlu dilakukan secara sistematis, mulai dari pencegahan, deteksi, penerimaan laporan hingga penanganan. Hal ini kembali menjadi perhatian setelah Kepala SMPN 18 Malang, Jawa Timur, berinisial MAH, diduga melakukan kekerasan terhadap sejumlah siswa pada 24 September 2026. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan sekolah perlu memiliki kebijakan jelas mengenai larangan kekerasan, menerapkan disiplin positif, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses anak, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti. Peran guru bimbingan konseling juga perlu diperkuat, termasuk menyediakan sistem rujukan untuk layanan psikologis maupun perlindungan. Pengamat pendidikan Totok Amin menyebut tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini. Ia juga mendorong penyediaan saluran pengaduan khusus yang aman dan mudah digunakan warga sekolah. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti menilai tata tertib dan mekanisme sanksi harus diatur jelas, dengan sanksi yang bersifat edukatif dan tidak menyiksa. Jasra menegaskan anak harus memiliki lebih dari satu pintu pengaduan yang aman, mudah diakses, ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas, dan tidak menimbulkan intimidasi. Setelah kekerasan terjadi, kondisi korban juga perlu menjadi perhatian melalui asesmen serta layanan psikologis atau psikososial apabila diperlukan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Bayangkan sebuah perlombaan paling mematikan di dunia. Dua tim diberangkatkan di hari yang sama, menuju tujuan yang sama, menembus badai es sejauh ribuan kilometer. Keduanya memiliki dana yang tak terbatas. Tim pertama dipimpin oleh seorang bangsawan jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya. Mesin-mesin bermotor dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ganjil genap DKI dikaji ulang, evaluasi diminta berbasis data. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan ganjil genap yang telah berjalan selama 10 tahun. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengingatkan, evaluasi tidak otomatis berarti aturan harus langsung dilonggarkan. Rani mendorong evaluasi dilakukan berdasarkan data objektif, termasuk dampaknya terhadap volume kendaraan, kecepatan lalu lintas, kemacetan, dan emisi. Menurutnya, jika hasil kajian menunjukkan ganjil genap masih efektif sebagai salah satu instrumen pengendalian lalu lintas, relaksasi perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menambah beban jalan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, pihaknya telah menggelar fokus grup discussion untuk meminta masukan masyarakat setelah kebijakan tersebut berjalan selama satu dekade. Kajian lebih mendalam akan melihat keterkaitan ganjil genap dengan perekonomian, lingkungan hidup, emisi, serta jenis kendaraan. Budi menyebut ada pelaku usaha yang mengusulkan aturan dibuat lebih fleksibel. Namun, ia juga menerima masukan dari pakar bahwa relaksasi dapat berdampak pada peningkatan kemacetan. Karena itu, Dishub DKI masih akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum menentukan arah kebijakan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu."

107,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ambulans udara mulai direalisasikan untuk percepat akses kesehatan daerah terpencil. Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan program ambulans udara untuk mempermudah masyarakat di daerah terisolasi atau sulit dijangkau melalui jalur darat mendapatkan layanan kesehatan. Sebagai persiapan operasional, pemerintah telah melakukan latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Prabowo mengatakan ambulans udara akan menggunakan helikopter dan pesawat kecil yang dapat mendarat di berbagai lokasi, termasuk lapangan rumput, lapangan pasir, hingga pinggir sungai. Program ini ditujukan agar kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak menjadi hambatan dalam evakuasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis. Prabowo juga menyoroti kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang harus menempuh perjalanan 7 hingga 9 jam untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk ibu yang membutuhkan penanganan saat melahirkan. Menurutnya, keterbatasan akses jalan menjadi salah satu persoalan yang perlu diatasi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan program ambulans udara disiapkan setelah pemerintah menyelesaikan pembangunan 22 rumah sakit baru pada 2026 di sejumlah kabupaten dan kota yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit. Ambulans udara diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan hingga ke daerah pelosok.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rich People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.

0: kamu disuruh hemat, disuruh menabung, tapi nggak ada yang kasih tahu. Sistem ini dibuat biar kamu tetap merasa kurang. Setiap hari kita dicekoki nasihat, jangan boros. Nabunglah, atur keuangan. Tapi ada yang mereka nggak pernah bilang, harga naik terus, gaji stagnan, dan semua biaya hidup meningkat. Nggak peduli sekeras apa kamu hemat, kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang gak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja. Promo besar, cicilan 0%, kredit gampang. Tapi giliran kamu gak sanggup bayar, kamu yang disalahin. Dibilang gak disiplin. Padahal sistemnya dibikin biar kamu ketagihan konsumsi. Dan semua itu dibungkus rapi pakai motivasi palsu. Ini fakta pahitnya. Sistem butuh kamu tetap lapar, supaya kamu terus kerja, terus cari, dan terus bayar. Jadi apa solusinya? Sadar dulu, kamu bukan malas atau boros. Kamu cuma belum keluar dari jebakan ilusi sosial. Ubah fokus. Dari nabung buat belanja, ke bangun fondasi bebas finansial. Dari ikut arus konsumsi, ke milih investasi kecil tapi konsisten. Dari ikut nasihat motivator, ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Kartu merah Tom Haye warnai hasil imbang Indonesia kontra Malaysia. Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak Tom Haye mendapat kartu merah pada menit ke-37 saat menghadapi Malaysia dalam FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam. Pertandingan tersebut berakhir imbang tanpa gol. Kartu merah membuat permainan Indonesia tidak berkembang. Malaysia yang sebelumnya mendapat tekanan kemudian berbalik, mengurung pertahanan Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut situasi tersebut sebagai berkah sekaligus kutukan bagi timnya. Menurut Hartman, kartu merah menjadi kesempatan bagi para pemain untuk mempererat persaudaraan dan belajar berjuang bersama dalam kondisi sulit. Ia juga menjadikan pertandingan tersebut sebagai pembuktian bahwa para pemain bersedia berjuang untuk bangsa dan negara, serta saling mendukung di lapangan. Hasil imbang melawan Malaysia membuat Timnas Indonesia masih harus menjalani satu pertandingan lagi di fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Bangladesh pada Kamis, 1 Oktober, dalam pertandingan yang akan menentukan nasib Indonesia di fase grup.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Circle dan penyedia teknologi Volante Technologies mengumumkan kerjasama untuk membawa alur transaksi USDC ke platform pembayaran bank. Update pergerakan kripto hari ini bersama X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada integrasi yang memungkinkan klien bank menguji penerbitan dan penebusan USDC, pendaftaran wallet penerima hingga pembayaran antar wallet. Langkah ini menempatkan alur transaksi USDC di dalam infrastruktur pembayaran bank yang sudah ada tanpa perlu membangun sistem aset digital yang terpisah. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa integrasi ini masih dalam tahap evaluasi dan pengujian oleh lembaga keuangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur bank dalam memproses dana masuk dan keluar blockchain, serta mitigasi risiko operasional pengiriman wallet bagi pengguna. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat. Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
3: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
4: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
0: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

jalan raya, kadang kita terburu-buru ingin cepat sampai. Tapi saat sirine ambulans terdengar, itu bukan sekadar suara biasa. Bisa jadi di dalam sana ada pasien kritis, korban kecelakaan, atau seseorang yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Sayangnya, masih banyak pengendara yang tidak mau memberi jalan. Ada yang tetap menutup jalur. Ada juga yang malah ikut di belakang ambulans demi mencari jalan cepat. Padahal tindakan itu sangat berbahaya. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134, ambulans termasuk kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan. Artinya, pengguna jalan wajib memberi prioritas saat ambulans melintas. Memberi jalan bukan berarti kalah, tapi bentuk kepedulian terhadap sesama. Cukup menepi dengan aman, beri ruang untuk ambulans lewat, dan jangan panik saat mendengar sirine. Karena beberapa detik yang kita berikan bisa menjadi kesempatan hidup bagi orang lain. Hormati ambulans, utamakan keselamatan. Karena suatu hari nanti, mungkin keluarga kita sendiri yang membutuhkan pertolongan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kendaraan darurat dan keselamatan bersama.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: sekolah membentuk kepatuhan, bukan kreativitas. Gak semua orang bodoh itu gak lulus sekolah. Dan gak semua yang lulus itu pinter. Karena sistem pendidikan kita lebih suka anak yang patuh, bukan yang kritis. Disuruh hafal, bukan mikir. Disuruh nurut, bukan nanya. Hasilnya, banyak anak pinter, tapi takut gagal, takut beda, takut keluar jalur. Padahal dunia gak nyari siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling berani jadi diri sendiri. Solusinya, jangan tunggu diajar. Cari ilmu yang bikin kamu berguna, bukan cuma lulus. Kamu bisa belajar dari mana aja. Dari buku, internet, pengalaman, bahkan gagal pun bisa jadi guru. Karena yang bikin kamu maju, bukan ijazahnya, tapi keberanian buat mikir sendiri. Inspiration for every generation.
1: X Channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan akan segera dicairkan. Pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan pada Oktober dan November 2026. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dana tersebut akan segera dicairkan untuk mendukung pembayaran klaim rumah sakit. Suhasil menjelaskan, tambahan Rp20 triliun tersebut merupakan dana di luar anggaran yang membiayai 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Untuk bantuan iuran PBI, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp47 triliun. Dalam laporan kepada Presiden, tambahan dana Rp20 triliun itu disebut telah tersedia dalam APBN 2026. Sementara itu, pencairan dana tersebut belum disebut telah terrealisasi. Suhasil menyatakan dana akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS Kesehatan pada Oktober dan November. Saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kualitas pelayanan BPJS Kesehatan ditingkatkan, termasuk memperpendek antrean dan memastikan rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien non-BPJS. Menteri Keuangan juga disebut berkomitmen menjaga likuiditas dan keuangan BPJS selama kualitas layanan terus diperbaiki.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG kembali melemah. 303 saham berhasil menguat di tengah penekanan bursa pada perdagangan Selasa 29 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup merosot 26,15 poin atau 0,43% ke level 6.121,70. Laju bursa tertekan oleh 373 saham yang melemah, sementara 118 saham bergerak stagnan. Kenaikan terbesar dipimpin sektor barang konsumen siklikal sebesar 0,70%, disusul sektor perindustrian 0,50%, serta sektor infrastruktur 0,06%. Pelemahan indeks tertekan berat oleh penurunan sektor teknologi yang anjlok 3,37%, sektor properti merosot 1,31%, serta sektor energi yang turun 1,10%. Di jajaran top losers indeks LQ40, saham GoTo Gojek Tokopedia atau GoTo anjlok 13,95%, Adaro Andalan Indonesia atau AADI turun 4,95%, dan Alam Tri Resources Indonesia atau ADRO melemah 4,63%. Adapun top gainers indeks LQ40 hari ini dipimpin United Tractors atau UNTR yang naik 3,28%, Indosat atau ISAT 2,68%, serta XL Smart Telekom Sejahtera atau XCL 2,60%. Total volume perdagangan mencapai 37,92 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp12,80 triliun. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
4: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
5: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup kuat untuk menahan mereka. Sekarang saat mereka sudah raksasa, mereka masih percaya bahwa tali itu tidak bisa diputuskan. Jadi, mereka tidak pernah mencoba lagi. Pesan moralnya di sini adalah, penjara paling mematikan di dunia ini bukanlah yang terbuat dari jeruji besi, melainkan dari keyakinan palsu yang ditanamkan ke dalam pikiranmu sejak kecil. Banyak kegagalan dalam hidupmu saat ini terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu membiarkan trauma masa lalu meyakinkanmu bahwa kamu masih lemah. Sadarlah, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putuskan tali itu sekarang. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Tax Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 3,19%, naik dari 2,28% pada Juli. Kenaikan terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau, disertai biaya perawatan pribadi serta transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%, tertinggi sejak Maret 2023. Angka ini masih berada dalam sasaran Bank Indonesia. Namun, bagi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah dan kelas menengah bawah, harga pangan yang naik adalah tekanan yang dirasakan setiap hari, bukan sekedar statistik bulanan. Baca juga, Barclays, NatWest, dan HSBC uji transaksi deposito tokenisasi antar bank di Inggris. Pemerintah tidak boleh menunggu harga kembali normal dengan sendirinya. Pengendalian inflasi pangan membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir, produktivitas petani, gudang penyimpanan, jalur distribusi, data stok, akses pasar, dan tata niaga yang tidak memberi ruang pada permainan harga. Stimulus sementara dapat membantu, tetapi masalah berulang tidak akan selesai jika pasokan selalu rapuh ketika musim berubah atau distribusi terganggu. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem, bukan respons dadakan setiap kali harga melonjak. Inflasi yang terkendali di laporan ekonomi belum tentu berarti dapur rakyat sudah aman. Keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika keluarga dapat belanja kebutuhan pokok tanpa harus mengurangi kualitas makanannya.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak. Istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation. X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ganjil genap DKI dikaji ulang, evaluasi diminta berbasis data. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan ganjil genap yang telah berjalan selama 10 tahun. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengingatkan, evaluasi tidak otomatis berarti aturan harus langsung dilonggarkan. Rani mendorong evaluasi dilakukan berdasarkan data objektif, termasuk dampaknya terhadap volume kendaraan, kecepatan lalu lintas, kemacetan, dan emisi. Menurutnya, jika hasil kajian menunjukkan ganjil genap masih efektif sebagai salah satu instrumen pengendalian lalu lintas, relaksasi perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menambah beban jalan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, pihaknya telah menggelar fokus grup discussion untuk meminta masukan masyarakat setelah kebijakan tersebut berjalan selama satu dekade. Kajian lebih mendalam akan melihat keterkaitan ganjil genap dengan perekonomian, lingkungan hidup, emisi, serta jenis kendaraan. Budi menyebut ada pelaku usaha yang mengusulkan aturan dibuat lebih fleksibel. Namun, ia juga menerima masukan dari pakar bahwa relaksasi dapat berdampak pada peningkatan kemacetan. Karena itu, Dishub DKI masih akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum menentukan arah kebijakan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Podcast People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Jumani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

Kamu kerja keras tiap hari, tapi kenapa hidupmu tetap di tempat yang sama? Bayangin kamu lagi naik sepeda ke atas bukit. Kamu ngayuh sekencang-kencangnya, sampai keringetan, sampai capek banget. Tapi sepeda kamu, bannya bocor. Nggak peduli sekeras apa kamu ngayuh, selama bannya masih bocor, kamu nggak akan pernah sampai. Itulah hidup kebanyakan orang. Mereka kerja keras habis-habisan, tapi lupa memperbaiki ban bocor dalam diri mereka. Pola pikir negatif, kebiasaan buruk, dan cara pandang yang salah tentang sukses. Jadi, sebelum kamu kerja lebih keras, berhenti sebentar. Periksa ban sepedamu, karena kadang yang kamu butuh bukan tenaga tambahan, tapi arah dan strategi baru. Inspiration for every generation. X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: kamu menerima pesan yang membuat penasaran, pesan yang memicu amarah dan menyebar dengan cepat. Waspadalah, itu bisa jadi hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Mereka menyebar seperti api, membakar kepercayaan, dan memecah belah persatuan. Jangan mudah percaya, berhenti sejenak, dan pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek sumbernya. Dari mana informasi itu berasal? Apakah dari media terpercaya atau hanya dari pesan berantai? Yang kedua, verifikasi faktanya. Apakah ada sumber lain yang memberitakan hal serupa? Gunakan mesin pencari untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, tahan diri untuk tidak menyebarkan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoaks. Ajak orang di sekitar kamu untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadi pahlawan kebenaran. Pikirkan sebelum menyebarkan. Lawan hoaks, jaga persatuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan secara gratis, tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.
1: Namun setiap konten tetap dikurasi dengan sentuhan, nilai, dan tanggung jawab manusia. Kami menghormati hak cipta, karya original, serta dedikasi para pencipta lagu, musisi, penyanyi, dan seluruh insan kreatif yang telah menginspirasi perjalanan dunia musik. Karena bagi kami, teknologi bukanlah pengganti sebuah karya, melainkan sarana.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.

Dan nabi yang kita akan bicarakan di malam hari ini adalah nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu bahwa setelah diutusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka seluruh para nabi dan rasul kembali nasabnya kepada Ibrahim. Tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan ada nabi-nabi Arab, kemudian juga ada nabi-nabi Bani Israel. Adapun nabi-nabi Arab dimulai daripada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Shu'aib, dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi Bani Israel, maka jumlahnya ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah ini. Khuruju Dajjal, keluarnya Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan khuruju Dajjal. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku hidup dan Dajjal dimunculkan juga hari ini, aku yang akan membunuhnya. Tetapi kalau seandainya Dajjal itu keluar sementara aku sudah mati, maka kalian akan menghadapi Dajjal masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap jiwa pasti mengalami kematian. Karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali seorang Nabi. Maka Dajjal akan keluar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan taquma as-sa'atu hatta tarau qablaha ashra ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, kecuali engkau melihat sebelumnya 10 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama dukhan, munculnya asap tebal di langit. Yang kedua dabbah, binatang yang melata yang muncul dari perut bumi dan bisa bicara. Kemudian yang ketiga, tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Kemudian yang keempat, kata Rasul, nuzulu Isa, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian yang kelima, wa ya'juj wa ma'juj, keluarnya dua kabilah besar, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keenam, wa thalathatu khusuf, ada tiga gempa besar. Yang keenam, gempa di arah timur. Yang ketujuh, gempa di arah barat. Yang kedelapan, gempa di jazirah Arab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir, manusia akan digiring oleh api dari Adan menuju Syam. Disitulah tempat berkumpulnya manusia. Ma'asyiral muslimin, di sini Nabi SAW menyebutkan nuzul Isa. Isa akan turun. Untuk apa Isa turun itu? Kenapa Isa turun di akhir zaman setelah diutusnya Nabi SAW? Apakah Isa akan mendakwahkan syariat Injilnya kepada manusia? Tidak. Tugas Isa turun bukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir Isa akan turun kepada kalian. Kana hakiman adlan, dia akan menjadi hakim yang adil. Fayaksiru salib, akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, akan membunuh babi. Wa yadul jizyata, dan akan mengambil upeti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harta akan melimpah. Sampai-sampai sujud satu kali
jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya karena banyaknya manusia yang kaya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, in syi'tum, kalau kalian mau, bacalah ayat wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan nanti di akhir zaman sebagian besar ahli kitab akan masuk ke dalam Islam berkat dakwah Isa sebelum kematian Isa bin Maryam. Maka Isa ada hubung kait dengan kaum muslimin karena dia yang akan membantu perang melawan Dajjal. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah atau dikenal dengan Imam Mahdi melawan tentara Dajjal yang diikuti 70 ribu orang-orang Yahudi Asfahan lengkap dengan atributnya, tidak sanggup melawan mereka. Sehingga Al-Mahdi Al-Muntadhar dengan pasukan kaum muslimin yang sedikit bersembunyi di bukit di Palestina. Sampai akhirnya mereka terkepung dengan tentara Dajjal. Akhirnya mereka mengalami kelaparan. Sampai-sampai kepala sapi, kalau seandainya ada, jauh lebih baik dibandingkan dunia dan perhiasannya, saking kelaparannya. Akhirnya mereka mengatakan kepada Al-Mahdi, ya Imam, kalau kita tinggal di sini kita akan mati kelaparan. Tapi kalau kita turun, kita akan berperang melawan Dajjal, tentu kita akan dikalahkan. Tapi menurut kami, mati syahid jauh lebih mulia dibandingkan mati kelaparan. Akhirnya kemudian, tepat di waktu subuh, mereka sudah mempersiapkan pakaian-pakaian besi mereka, siap turun dari bukit itu melawan tentara Dajjal. Mereka sudah pasrah apapun yang terjadi. Tiba-tiba di waktu setelah azan, langit gelap, tiba-tiba terang, kemudian Isa turun diapit oleh dua malaikat. Kemudian turun di tengah-tengah pasukan itu, awalnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Kemudian menjumpai para tentara yang sedang bersembunyi di bukit bertepatan dengan salat subuh. Karena Imam Mahdi sudah tahu ciri-cirinya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin tahu itu adalah Isa bin Maryam. Maka Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya ruhallah, silakan kau jadi imam salat kami wahai Isa bin Maryam. Tapi Isa menolaknya dan mengatakan, setiap kaum ada pemimpinnya. Engkaulah yang maju jadi imam. Maka Imam Mahdi pun menjadi imam. Kemudian Isa salat di belakang Imam Mahdi mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, maka Isa mempersiapkan pasukan dan siap memimpin mereka. Kemudian mengusap wajah-wajah mereka. Kemudian memberitahu derajat mereka di sorga. Kemudian Isa memberikan tiga pilihan kepada mereka. Satu, kalau kalian mau, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah, biar Allah mengutus pasukan yang bukan kalian, pasukan itu yang akan mengalahkan Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengirim azab kepada mereka, sehingga azab inilah yang akan menghancurkan mereka, dan kalian tidak akan meninggal, kalian akan selamat. Dan yang ketiga, atau kalian siap perang, aku yang akan memimpin. Aku yang akan memimpin kalian, dan aku akan berdoa pasukan Dajjal tidak sanggup untuk mengangkat pedang mereka. Akhirnya kemudian mereka memilih yang ketiga. Maka turunlah pasukan kaum muslimin dipimpin dua manusia mulia, Al-Mahdi Al-Muntadhar dan Isa bin Maryam. Kemudian berperang habis-habisan melawan Dajjal. Ketika Dajjal melihat Isa, Dajjal pun lari. Karena tahu dia akan dibunuh oleh Isa. Lari ke barat, dikejar ke barat. Lari ke timur, dikejar ke timur. Ketika Dajjal tidak ada tempat untuk berlari, tepat berada di tengah-tengah kota Israel. Disitulah kemudian Dajjal dibunuh di tangan Isa bin Maryam, ditebas kepalanya, kemudian kepalanya dilempar kepada pasukan orang-orang Yahudi, ketakutanlah mereka. Ketika kemudian Dajjal meninggal dunia, kemudian orang-orang Yahudi ketakutan, maka mereka lari tunggang-langgang bersembunyi di batu. Tiba-tiba batu bisa bicara. Ya Muslim, Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Sembunyi di pohon-pohon bisa bicara.
tidak ada satupun tempat persembunyian Yahudi kecuali bisa bicara, kecuali satu pohon yang sekarang sedang dilestarikan orang-orang Israel, namanya Gharqat. Tidak mau bicara dia. Makanya orang-orang Yahudi nanam Gharqat sampai hari ini. Pohon Gharqat, pohonnya orang-orang Yahudi. Sejenis cemara begitu. Tapi cemara bukan Gharqat. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka ketika Dajjal meninggal, Isa bin Maryam memimpin kaum muslimin berhukum dengan keadilan, mematahkan salib, membunuh babi, kemudian bumi kembali berkah sebagaimana permulaan ciptaannya. Sampai-sampai pohon delima, satu buah delima itu 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Itu bisa bayangkan. Berapalah buah delima itu besarnya? Paling sekepal. Tapi di masa Isa bin Maryam, delima itu besar. Sampai 10 orang bisa masuk dalam cangkangnya. Gimana isinya? Satu saja, satu butir antum sudah mencret. Besar. Karena menunjukkan bahwa di zaman itu kembali disuburkan Allah Azza wa Jal. Dari sini menunjukkan ada hubung kait antara Isa dengan kaum muslimin. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muqawqus itu raja Mesir, agamanya Nasrani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja untuk ditawari masuk Islam, salah satunya adalah Muqawqus, raja Mesir. Ya, memang raja Mesir tidak masuk Islam, tidak sebagaimana Najasyi. Tetapi dia menyambut baik surat itu. Kemudian sebagai balasannya diberikan hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang budak namanya Maryah Al-Qibtiyah. Dari Maryah Al-Qibtiyah, hadiah dari Muqawqus raja Mesir inilah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki putra namanya Ibrahim. Ada hubung kait. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, rajanya namanya Ashamah ibn Afjur. Ashamah ibn Afjur itu raja Ethiopia atau digelar dengan Najasyi. Dilindungi oleh orang-orang Najasyi. Sehingga ketika orang-orang Quraisy itu berusaha mengembalikan mereka, ditolaknya. Dan belakangan setelah kemudian berdebat dengan Ja'far bin Abi Talib, orang-orang musyrik, kemudian ditengah-tengahi oleh Najasyi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, belakangan Najasyi masuk Islam. Padahal kaumnya tidak ada yang masuk Islam.

sampai diangkatnya betul-betul dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kita mengakui Isa bin Maryam dia adalah agama bagi orang Nasrani, nabi bagi orang Nasrani, sebagaimana kita mengakui Musa adalah nabi bagi agama Yahudi. Tapi mereka tidak pernah mengakui nabi kita. Jahatnya mereka tidak pernah mengakui nabi kita. Makanya ketika Imam Al-Baqilani rahimahullahu taala berdebat dengan seorang Nasrani dan mengatakan, kata Nasrani ini, "Ya Baqilani, kenapa agamamu fanatik sekali?" Kata Imam Baqilani, "Kenapa emangnya? Kalian melarang menikahkan putri-putri kalian dengan kami orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, sementara kalian membolehkan menikahkan laki-laki kalian dengan putri-putri kami." Kata Imam Baqilani, "Karena kami umat Islam bagi kalian dan mengaksa kepada Yahudi, tapi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masuk pada kisah siapa dia?" Kita awali kisah ini di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat namanya Al-Fatihah. Al itu Al-Imran, itu keluarga Imran. Penamaan Al-Imran itu pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qalat imra'atu Imran," dan kita ketika berkata istrinya Imran, Al-Imran 30. Yang ketiga, Allah astafa Adam. Pertama dalam surah At-Tur Al-Imran 35 dan Al-Imran 3 beradik bab dan Maryam, kakek daripada Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita mulai kisahnya. Israel, Bani Israel. Bani Israel itu terpecah menjadi dua kelompok di zaman itu. Ada Bani Israel yang saleh, taat dengan Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, suci. Maka di situ yang memakmurkan Baitul Maqdis, itu pusat peribadatan orang-orang Nasr. Disitulah Baitul Maqdis, sang Imran. Keluarga Imran, ma'asyiral muslimin, Mansha Imran, Ibn Mansha, Ibn Dawud, artinya masih keturunan, ya, Hannah bintu Faqud. Allah takdir ketika Imran ini dan istrinya berjalan-jalan di padang pasir, kemudian beristirahat di bawah pohon, dia melihat akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nazarnya dia mengatakan sebagaimana, "Wa id qalat imra'atu Imran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Dia mengatakan, "Ya Allah," kata istri Imran Hanna ini, "aku bernazar kepadamu, kalau aku punya bayi, aku mengandung laki-laki, maka Baitul Maqdis, dan aku wakafkan dia hidup di Baitul Maqdis." Itulah nazarnya istri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala qalat, "Rabbi inni wada'tuha unsa." Tapi ketika melahirkan, karena di saat itu kan enggak ada laki-laki ke perempuan gitu ya. Tapi kalau banci tak ada. Laki-laki perempuan saja. Ya. Kok dia bukan salah ketika di perutnya. Ya. Apa namanya, Hanna ini tidak tahu kalau isi perutnya itu bayi laki-laki. Apa alasannya? Satu, karena laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan perempuan. Yang kedua, melakukan khidmat dibandingkan perempuan, karena perempuan kan ada waktu haidnya. Sehingga. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu tidak ada aib, bisa berkumpul dengan siapapun. Sementara perempuan kan tidak, nanti takut digoda, memfitnah dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, tidak ada tuduhan bagi laki-laki. Kalau perempuan hamil saja dituduhkan begitu. Mana laki-laki hamil? Kecuali ada akangnya. Ya. Artinya bahwa bukan kanker, tumornya. Jadi kenapa Hanna ini ingin punya anak?

laki-laki karena sebab-sebab tadi. Setelah keluar, rupanya bukan anak laki-laki, anak perempuan pula. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa laisa dzakaru kal unsa." Dan berbeda laki-laki tidak sama dengan persamai tuha Maryam, dan aku beri nama dia Maryam. Jadi Maryam itu yang memberi nama Allah sendiri. Dan ketika Allah mengatakan "Wa laisa dzakaru kal unsa," tidaklah laki-laki sama dengan perempuan, maknanya walaupun tapi dia bisa menjangkau semua laki-laki. Karena Rasul mengatakan kamula minar rijal kathirun, laki-laki sempurna itu banyak, tetapi perempuan yang sempurna itu cuma empat. Pertama istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Yang kedua ibunda Isa, Maryam bintu Imran. Yang ketiga Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulullah. Inilah empat wanita terbaik dunia. Salah satunya siapa? Salah satunya Maryam. Ya. Karena Maryam ini adalah wanita yang luar biasa. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lihat bagaimana Allah janji membuat perlindungan kepada Maryam, dan sesungguhnya saya akan melindungi Maryam dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Karena begini ikhwan, Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa syaitanu yamus illa syaitanu yamassuhu hina yulad." Fayastahillu sarikhan min masyati syaitan iyahu illa Maryam wa ibnaha, kata Rasul. Ketika anak dilahirkan, maka setan pasti akan menusuknya dengan jarinya di lambung kirinya atau kanannya hingga bayi itu menangis. Kenapa? Makanya setiap bayi yang dilahirkan pasti menangis. Itu karena ditusuk lambungnya sama setan itu, tapi tidak membahayakan bayi. Setan menusuk itu ingin ngasih tahu, aku musuhmu mulai hari ini, maksudnya memberitahu permusuhannya. Maka semua bayi termasuk antum-antum ini pernah ditusuk lambungnya sama setan saat lahir ya. Makanya ada yang kesetanan juga waktu tidur ngantuk. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kecuali dua, tidak pernah ditusuk setan saat lahirnya. Kata Rasul, illa Maryam wa ibnaha, kecuali Maryam dan putranya Isa bin Maryam. Allah lindungi dari syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemelihara bagi Maryam bintu Imran. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi ketika kemudian nazarnya diterima, lahirlah Maryam bintu Imran. Allah takdirkan saat hamil Imran meninggal dunia. Artinya ketika Maryam lahir, dia menjadi wanita yatim. Karena ayahnya meninggal, sementara ibunya sudah tua, tidak sanggup merawatnya. Dan dia sudah bernazar untuk memberikan bayi yang baru lahir ini. Dalam riwayat, ketika melahirkan saja langsung dibungkus, kemudian dibawa ke Baitul Maqdis. Langsung diserahkan kepada Zakaria. Tetapi orang-orang di Baitul Maqdis, ahli ibadahnya, para ruhbannya tidak terima. Kami juga mau wahai Zakaria. Jangan engkau saja yang memelihara, karena itu anak dari orang suci Imran, keluarga terbaik dan termulia. Akhirnya kata Zakaria gini saja, saya tidak bisa langsung memiliki bayi ini, bagaimana kalau kita taruhan? Kumpulkan semua ruhban, semua padri-padri, semua pendeta-pendeta ahli ibadah, kita qur'ah, kita mengundi siapa yang berhak untuk mengkafil anak bayi Maryam ini. Akhirnya semua ubad pada datang dari mana-mana. Bagaimana caranya? Kata Zakaria,
cara undian kita sepakati. Masing-masing kalian bawa pena, bawa pulpen, bawa patlot. Ya. Kemudian masing-masing kalian berdiri di tepi sungai yang deras. Maka berjejerlah para rahib, para pendeta, para padri, orang-orang ahli ibadah itu berjejer semua di tepian sungai. Kata Zakaria, kalau seandainya kolam kalian dilempar ke sungai itu hanyut, berarti kalian kalah. Tapi kalau pena kalian dilempar justru dia melawan arus, maka kalian menang. Akhirnya semua pena dilempar ke sungai itu, ya hanyutlah. Gimana? Pena dilempar ke sungai, hanyut. Ternyata cuma satu yang tidak hanyut, justru dia melawan arus jalannya. Penanya Zakaria. Lah ketika itulah, maka Zakaria menang undian, maka dia berhak untuk mengkafil Maryam. Maka Zakaria dan istrinya akhirnya pun mengkafil merawat Maryam sedari kecil. Betul-betul diletakkan di atas Baitul Maqdis, ruangan khusus di mihrab. Tidak pernah keluar dari situ. Jadi betul-betul dirawat di situ saja sedari kecil sampai kemudian agak besar. Ketika umur 10 tahun, ada peristiwa yang aneh. Ketika Zakaria kemudian masuk ke dalam mihrabnya, tiba-tiba kemudian di situ banyak makanan. Setiap hari ketika masuk ke mihrabnya banyak makanan. Makanan ini tidak tahu siapa yang ngantar, tiba-tiba ada saja di situ. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke dalam ruangan tempat ibadahnya Maryam, banyak makanan di situ. Anehnya lagi, makanan yang tidak ada di musim panas ada pula di musim panas. Makanan yang tidak ada di musim dingin ada pula di musim dingin. Artinya makanan yang belum ada musimnya sudah ada pula di situ. Zakaria ini kan juga diuji oleh Allah. Sudah lama menikah, istrinya mandul, tidak punya anak. Tapi ketika melihat peristiwa itu, Zakaria berpikir, kalau Allah sanggup mendatangkan makanan di musim dingin ada di musim panas, makanan di musim panas ada di musim dingin, masa Allah tidak bisa memberikan rizki anak kepadaku? Maka dia terus berdoa. Akhirnya istrinya Zakaria pun hamil, lahirlah Yahya ibn Zakaria. Itu nanti kisahnya. Tapi yang jelas bahwa Maryam kemudian tumbuh menjadi wanita ahli ibadah. Ruku, sujud, tidak ada hari-hari kecuali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Maryam. Betul-betul diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Maryam ini, ikhwatu fidin muliakan Allah azza wa jalla, ada yang mengatakan ketika usianya belasan tahun, 13 lebih begitu, Maryam ini ingin keluar buang hajat. Memang begitu, ya. Jadi ada sebabnya kalau Allah menghendaki sesuatu kan, idza aradallahu syai'an ahya asbaba. Kalau Allah menghendaki sesuatu kan Allah harus hidupkan dulu sebabnya tuh. Maryam keluar. Keluar untuk buang hajat, menjauhi Baitul Maqdis. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan, dia dihadang oleh laki-laki tampan sekali. Tampan sekali. Laki-laki yang sangat putih, bersih, tampan, tiba-tiba menghadang Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wadhkur fil kitabi Maryam, idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakan wahai Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat sebelah timur dari Baitul Maqdis. Fattakhadat min duni hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Lalu dia memasang tabir melindunginya pakai pakaian yang tebal, tidak kelihatan apapun kecuali matanya. Kata Allah, lalu kami utus ruh kami Jibril, kemudian disuruh untuk tasyakkul, menyerupai
manusia yang sempurna, yang paling tampan, tiba-tiba Jibril yang dalam bentuk manusia tampan itu menghadang Maryam. Lihat, Maryam tidak pernah melihat laki-laki di mihrabnya. Sekali diperlihatkan laki-laki tampan sekali. Kalau wanita di zaman sekarang langsung salaman. Hai, siapa namanya? Jomblo atau apa gitu. Tapi Maryam wanita suci. Dia mengatakan, qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, sungguh aku berlindung kepada Allah, jauhi aku jika engkau orang yang bertakwa. Dia menjaga kesuciannya. Bukan kayak wanita sekarang, pegang handphone cari pula pertemanan. Si Alan, si Awam, siapa namanya? Alan pula ya. Sebut-sebut ya. Ngapain cari-cari teman di Facebook? Kayak beli kecoa dalam karung gitu namanya. Masyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Maka Jibril mengatakan, Qa innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyya. Jibril pun berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Allah untuk menyampaikan anugerah kepadamu wahai Maryam, seorang anak laki-laki yang kelak akan disucikan Allah. Subhanallah. Ada yang mengatakan, Isa bin Maryam ini memiliki beberapa nama. Ada yang mengatakan Isa, ada yang mengatakan Kalimah, ada yang mengatakan Ruh, Ruhul Kudus gitu ya. Ada yang mengatakan Al-Masih. Jadi Isa itu punya empat nama. Isa, Kalimah, Al-Masih, Ruh. Itu nama Isa. Kenapa disebut Kalimah? Kenapa disebut Al-Masih? Kenapa disebut Ruh? Karena kalimat itu Isa diciptakan sama dengan Adam, kun fayakun. Kalimat kun fayakun. Jadi maka jadilah. Karena proses manusia itu ada yang diciptakan Allah tanpa ayah dan bapa, Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang diciptakan tanpa ibu, Hawa. Ada yang diciptakan tanpa bapa, Isa bin Maryam. Ada yang diciptakan ada ibu bapa, antum semua ini. Ada ibu bapaknya. Jadi proses manusia ada empat kan? Dan Allah katakan, inna masala Isa kamasari Adam. Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Kalau Isa dikatakan dengan sebab dia tidak punya bapa kemudian dituhankan, Adam lebih hebat lagi, tidak punya bapa, tidak punya ibu, kenapa pula tidak dituhankan? Harusnya lebih dituhankan. Hawa hebat lagi, tidak ada ibu, diambil dari tulang rusuk Adam, harusnya lebih dituhankan. Maka Isa bukan Tuhan sama dengan Adam, sama dengan Hawa. Ya. Jibril meniupkan ruh ke jaibnya, ke pesaknya Maryam. Kemudian ruh itu mengalir sampai masuk di kemaluan Maryam, kemudian jadi anak. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Ada yang mengatakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kata Ibnu Abbas, kehamilan Maryam itu fi sa'atin wahidah, satu jam saja sudah besar perutnya. Kayak dipompa bagi balon tuh. Langsung besar, satu jam saja sudah jadi anak tuh. Itu kata Ibnu Abbas, ada riwayat yang seperti itu. Ada yang mengatakan Isa dalam kandungan Maryam itu tis'atu ashur. Seperti pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya 9 bulan sama dengan bayi-bayi yang lainnya. Ada yang mengatakan sama niyata ashur, 8 bulan. Ada yang mengatakan sitata asyur, 6 bulan. Jadi ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, dan ada yang mengatakan 1 jam saja. Tetapi Ibnu Katsir merojehkan Maryam sama dengan wanita-wanita yang lainnya 9 bulan mengandung Isa bin Maryam. Ketika dia mengandung, ikhwan, tentu seorang wanita berpikir dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, disentuh pun tidak, tiba-tiba hamil. Apa yang akan dikatakan kepada manusia ini, bayinya siapa? Tentu orang-orang yang akan mengatakan Maryam berzina. Sama dengan wanita di zaman sekarang ingin seperti Maryam.
punya anak gak jelas bapaknya. Ya. Jadi Maryam mengatakan, dia mengatakan qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki padahal tidak pernah laki-laki menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Maka Allah katakan qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Maka Jibril memberitahu, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah sesuatu urusan yang sudah diputuskan. Memang begitu takdirnya wahai Maryam, memang takdirnya seperti itu, harus hamil. Fahamalatku fantabadat pihi makanan qasiyah. Maka Maryam pun mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang sangat jauh. Maryam pun bersembunyi. Tapi ketika kemudian Maryam ini sudah membesar kandungannya, dia curhat kepada saudarinya, saudari daripada Maryam, istri daripada Zakaria alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan pada istrinya Nabi Allah Zakaria, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Sementara tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku. Maka kata istrinya Zakaria, masih saudarinya Maryam, dia mengatakan, inni ara ma fi batni yasjudu lima fi batni. Wahai Maryam, sama-sama hamil. Dia lahir nanti Yahya, sementara Maryam lahir Isa. Kata istrinya Zakaria, sesungguhnya bayi yang ada di perutku sujud kepada bayi yang ada di perutmu, katanya. Ini ta'zim. Di zaman dulu boleh sujud seperti ta'zim, tapi syarat Islam tidak boleh. Sampai-sampai akhirnya ada orang soleh, sangat soleh, namanya Yusuf An-Najjar. Itu orang soleh yang hidup di Baitul Maqdis. Dia mikir bagaimana Maryam bisa hamil. Dia takut kalau orang-orang kemudian menuduh Maryam dengan tuduhan macam-macam, sementara Maryam sudah dikenal wanita suci kala itu. Akhirnya kemudian kata Yusuf An-Najjar berdialog dengan siapa? Dengan Maryam. Kemudian mengatakan kepada Maryam bintu Imran rahimahullahu ta'ala, ya Maryam, inni sa'iluki an amrin fala ta'tajili alayya. Wahai Maryam, saya ingin bertanya kepadamu tentang perkara, sebuah urusan, jangan tergesa-gesa jawabnya. Fala ta'tajili alayya, jangan tergesa-gesa jawabannya. Qalat, kata Maryam, apa itu? Kata Yusuf An-Najjar, hal yakunu qad syajaratun min ghairi hab. Maryam, adakah ceritanya pohon tumbuh bukan dari bijinya, tahu-tahu tumbuh saja? Wa hal yakunu zar'un min ghairi badrin? Apakah ada semacam padi atau yang lainnya tiba-tiba tumbuh tanpa biji? Wa hal yakunu waladun min ghairi ab? Ataukah ada seseorang anak lahir tanpa bapak? Maryam paham dengan pertanyaan itu. Tapi Maryam cerdas dan mengatakan, adapun perkataanmu, apakah mungkin pohon tumbuh tanpa ada biji dulu, ataupun mungkin padi-padian tiba-tiba tumbuh tanpa ada benih? Maka Maryam mengatakan, bagaimana dahulu ketika Allah menciptakan pohon, apakah juga dari biji? Tentu tidak. Kun fayakun. Adapun kemudian kalau seandainya kau mengatakan, adakah anak kemudian lahir tanpa ayah? Ya, Adam alaihi salatu wassalam lahir tanpa ayah, bahkan tanpa ibu. Hawa lahir tanpa ibu. Kalau seandainya aku mengandung tanpa ayah, ini keajaiban dunia. Apa salahnya? Dari sini kemudian Yusuf An-Najjar mempercayai apa kata-kata Maryam ini. Kemudian berusaha untuk menutupi dari orang-orang dan menasihati agar Maryam saat kelahiran keluar dari Baitul Maqdis, jangan ada yang tahu. Subhanallah. Ketika kandungan sudah membesar, tentu orang akan malu. Seorang wanita pasti malu. Padahal Maryam itu wanita suci,
pasti akan dituduh juga, apalagi wanita di zaman sekarang kan. Makanya kemudian Maryam pun berusaha untuk keluar dari Baitul Maqdis, kemudian mengarah ke Bethlehem atau Baitul Lahmin. Di situ tempat kelahiran Isa bin Maryam. Di tengah-tengah kebun kurma. Di tengah-tengah kebun kurma, di waktu yang sangat-sangat panas sekali. Ya. Jadi Isa itu lahirnya di musim panas, bukan di musim dingin. Karena tidak ada kurma itu musimnya musim dingin. Rata-rata kurma itu di musim panas. Tapi kalau kita melihat, umpamanya ulang tahun Nasrani saat ini, kemudian difilm-filmkan dengan film seperti Santa Claus atau apa kan, biasanya cenderung pakai jaket, pakai apa, kemudian ski, di salju-salju kan gitu ya. Tidak ada. Isa itu dalam Islam, kita tidak menyinggung agama mereka, tetapi kita menjelaskan secara agama kita Islam bahwa Isa lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Karena di musim panas itu kurma musim. Ya. Makanya di sini perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan, ketika kemudian Maryam pun fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Maryam pun mengandung lalu dia mengasingkan diri dari kandungannya ke tempat yang jauh. Kemudian faja'ahal mahadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani muttu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pokok kurma. Maryam pun berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak pernah diperhatikan dan dilupakan manusia. Malu dia di sanjung-sanjung Bani Israel, wanita suci, tiba-tiba kemudian hamil tanpa bapa. Makanya banyak orang yang kemudian, ini hati-hati akhwat, banyak di majalah-majalah, di YouTube-YouTube, di berita-berita itu. Akibat kemudian hamil di luar nikah karena enggak sabar dengan ujian itu, ambil pula lah racun baygon, diminum dia, nyamuk saja mati, kalian juga mati. Ada yang ambil tali, ditariknya tambang, diikatnya di lehernya. Jadi Maryam itulah hati perempuan, makanya jangan coba-coba. Maryam saja yang jelas-jelas tidak berzina, dia mengatakan lebih mati saja kan itu, daripada tuduhan orang, apa kata manusia, apa kata orang. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbika tahtaki sariya. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Allah sudah mempersiapkan kelahirannya, ada sungai kecil di bawahnya, kemudian bersandar di pohon kurma, pohon itu pula lagi berbuah, rutubnya lagi ranum-ranumnya. Kemudian wahazzi ilaik bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rataban janiya. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli washrabi wa qarri aynan fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman fala ukallimal yawma insiya. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, bersenang hatilah wahai Maryam. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini. Lahirlah Isa bin Maryam, dimudahkan kelahirannya, tidak ada bidannya, lahir sendiri begitu. Ya, kalau wanita sekarang sibuk cari bidan, saat sibuk ke rumah sakit dikontrol, enggak, Allah mudahkan semuanya, enggak ada bidannya, lahir begitu saja. Tapi jangan kemudian dicoba-coba, saya ingin kayak Maryam lahirnya lah, sendiri saja. Cemana caranya? Siapa yang nari? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, harus ada bidannya, minimalnya dukun lahir, biar ada yang ngopeni bayinya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, iwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Maryam melihat
Isa putranya, kemudian tumbuhlah rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi dia bingung, dia masih di kebun kurma masalahnya. Ini kalau saya pulang ke Baitul Maqdis, apa kata manusia? Tapi bagaimanapun itu bukan tempat dia di situ. Tidak mungkin dia hidup di pohon kurma, di kebun-kebun kurma. Tetap dia harus balik ke Baitul Maqdis. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyam. Maryam pun kemudian kembali ke Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang pun mengatakan sesuatu. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat keji. Bayi siapa itu? Hampir-hampir mereka melempari Maryam, kemudian merajamnya. Tapi Maryam sudah dibimbing oleh Allah, jangan bicara. Datang, gendong bayi, kalau ditanya itu bayi siapa, jangan bicara. Isyaratkan saja telunjukmu ke bayi itu, biar dia yang menjawabnya. Biar dia yang menjawabnya. Jadi setiap, Maryam, itu bayi siapa? Gak bisa jawab. Kan gak boleh bicara. Ya. Jadi diisyaratkan aja ke bayinya. Maka kemudian, apa yang terjadi? Fa'asyarat ilaihi. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabi. Hei Maryam, kau punya akal gak? Kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, macam mana caranya? Tiba-tiba ketika kemudian mereka memaksa Maryam untuk bicara, tapi Maryam tetap mengisyaratkan ke bayinya untuk menjawab, mereka mengatakan, gak mungkin kami bicara dengan bayi. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Mari sudah jelaskan empat bayi yang bisa bicara kan? Salah satunya, Isa bin Maryam. Tiba-tiba bayi itu dengan fasihnya mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Isa yang masih bayi, masih digendong, masih baru berapa hari itu, mengatakan, sungguh aku hamba Allah, dia memberiku Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Terperanjat manusia. Mak, bayi bisa bicara nih. Ngomongnya hamba Allah dan saya seorang nabi pula gitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari diwafatkanku, dan pada hari aku dibangkitkan kelak oleh Allah Azza wa Jal. Dzalika Isa ibn Maryam qaulul haqq alladhi fihi yamtarun. Itulah Isa ibn Maryam mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Kagetlah orang-orang, Isa itu kok bisa bicara. Dari silah kemudian orang-orang yang baik-baik ini kan karena bicara dengan orang-orang baik masalahnya. Yang ada di Baitul Maqdis. Bukan orang-orang jahat. Kalau ketahuan orang Yahudi sudah dibunuh Isa sejak kecil. Makanya kemudian mereka pun berusaha untuk menyembunyikan Maryam dan putranya. Disuruh hijrah ke Mesir. Hijrah ke Mesir. Kemudian setelah hijrah ke Mesir, ketika usia Isa itu sudah 13 tahun, balik lagi ke Baitul Maqdis. Dan orang-orang pun sudah melupakan kisah dulu. Karena sudah 13 tahun masalahnya. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada Isa bin Maryam banyak mukjizat yang disaksikan manusia sedari kecil sampai diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi suatu ketika, jadi kelahirannya saja sudah mukjizat sebenarnya. Jadi Isa itu sendiri mukjizat dalam perut Maryam. Lahirnya juga mukjizat. Ya. Jadi ketika suatu ketika namanya anak-anak, kemudian main-main sama anak-anak, lainnya antum main-main sama kawan-kawan antum. Kemudian Isa pun menebak, di kulkas rumahmu itu pasti banyak buah-buahan. Satu ada nangka, dua ada durian, tiga ada ini, empat, lima, ikan asin juga ada di situ. Namanya. Ditebak-tebak gitu kan. Jadi anak ini pulang, betul pula di rumahnya ada makanan yang disebutkan Isa. Yang ini juga sama, pulang ke rumah kok betul gitu kan.
maka orang-orang menyangka Isa itu membawa sihir. Tapi itu bukan sihir, itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Isa ini main-main, ambil tanah, kemudian dikual-kual, dibuat kepala burung, sayap burung, kemudian kaki burung ditutup. Hidup burung itu terbang juga. Oh, bayangkan. Bangga hebat itu. Main-main anak kecil. Ya, ambil buah burung ditiup, tahu-tahu terbang burung itu, kan luar biasa, ini mukjizat. Ya. Coba kalau antum ambil tanah buat burung ditiup 1000 kali, tetap saja ya tanah ya tanah. Ya, yang ada kemudian burungnya bawa pete, karena habis makan pete antum ditiup-tiup terus. Jadi intinya bahwa Isa dari kecil sudah ditampakkan itu. Sampai-sampai akhirnya ada orang sakit buta, sini diusap sembuh dia. Ya, ada penyakit kulit, penyakit kurap gitu ya kan, diusap sembuh dia penyakitnya, abrosnya sembuh. Jadi Isa bisa mengobati. Sampai akhirnya ada kasus, ada orang meninggal, kemudian orang mengatakan carilah Isa, kasih tahu siapa pembunuhnya, hidupkan dia lagi katanya. Akhirnya dia datang diusap, karena izin Allah hidup, siapa yang bunuh kau? Si Anu. Oh itu sudah. Sampai ada raja yang baru meninggal, pembesar yang baru meninggal, jenazahnya lewat di antara Nabi Isa, dan orang mengatakan, ya Isa, hidupkan ini raja kami. Akhirnya Isa berdoa kepada Allah, dihidupkan kembali karena izin Allah. Karena memang setiap mukjizat seorang Nabi itu akan disamakan dengan kebiasaan kaumnya. Contoh Musa, kebiasaan kaumnya itu suka belajar ilmu sihir. Jadi madrasah-madrasah sihir di zaman Nabi Musa itu luar biasa. Madrasah Harry Potter atau apa itu namanya. Ya. Tukang-tukang sihir itu. Ya, jadi ada madrasahnya, ada sekolahnya itu. Makanya kemudian Allah berikan kepada Musa mukjizat yang sama dengan mereka, tapi bukan sihir. Lebih hebat dibandingkan tukang-tukang sihir. Lah di zaman Isa itu juga sama. Itu dunia perobatan luar biasa. Banyak ditemukan obat-obatan, herbal-herbal yang bisa mengobati yang dulunya penyakit luar biasa, dianggap penyakit biasa, kan ditemukan obat-obatannya. Maka Isa harus lebih daripada kemampuan perobatan kaumnya. Bukan hanya bisa mengobati orang buta penyakit kulit, tapi bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bukan perobatan itu. Itu mukjizat namanya. Tetapi ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetap saja, jangankan Bani Israel yang kufur, yang melawan dan menentang dakwah Nabi Isa bin Maryam, orang-orang Hawariyun, qala nahman ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawariyun itu jumlahnya 12 orang, itu para sahabat Isa yang khullas, betul-betul orang pilihan Isa bin Maryam. Sama dengan Rasul mengatakan ketika bersabda tentang Zubair bin Awam, sesungguhnya hawari umat ini adalah Zubair bin Awam, kata Rasul. Rasul punya hawariyun sebagaimana Isa juga punya hawariyun. Rasul punya sahabat-sahabat pilihan seperti 10 orang yang dijanjikan masuk surga, al-asharatul mubashiruna bil jannah. Jadi orang-orang hawariyun ini ketika Isa bin Maryam diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mendakwai orang-orang dan banyak yang kemudian mengikuti Isa, maka orang-orang Hawariyun menyaksikan bagaimana mukjizat tampak di hadapan mereka. Tapi masih juga kemudian mereka terkadang minta yang aneh-aneh kepada Isa. Sampai suatu ketika difirmankan oleh Allah, wa id auhaitu ilal hawariyin, ketika kami wahyukan kepada hawariyin di sini, an aminu bi wa bi rasuli, untuk beriman denganku dan dengan rasulku. Qalu amanna washhad bi anna muslimun, kami beriman, saksikan ya Allah kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Di sini dimulainya, id qalal hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yanzila alaina ma'idatan minas sama, atau yunzila alaina ma'idatan minas sama, qala ittaqullah in kuntum minal mu'minin. Mereka mengatakan, ya Isa, apakah engkau bisa menyuruh Rabbmu untuk menurunkan kepada kami makanan dari langit? Ini yang ngomong Hawariyun. Orang-orang pilihan Isa, bukan orang-orang luar.
Orang-orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, dan orang yang sangat dekat dengan Isa. Mereka mulai bicara seperti umat sebelumnya, Bani Israel yang di zaman Nabi Musa yang suka degil itu. Mulai lagi dia muncul degilnya itu. Dia mengatakan, ya Isa, kami bukan tidak beriman kepadamu, tapi biar tenanglah hati kami. Kalau coba sekali-kali, kau turunkanlah makanan itu, minta kepada Tuhanmu biar makanan itu dari langit saja turun. Sekali-kali kita pengen makan dari langit, bukan dari warung. Ya. Akhirnya kemudian, qalu nuridu an na'kula minha. Kami ingin makan darinya. Wa natma'innu qulubuna, agar kami tenang hatinya. Sampai kepada Isa kemudian mengatakan, qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbuna anzil alaina ma'idatan minas sama nakunu lana idan li awwalina wa akhirina. Dalam riwayat Isa mengatakan, baik, tapi syaratnya kalian harus puasa 30 hari. Berpuasalah 30 hari mereka. Setelah puasa mereka lapar. Ya Isa, tolonglah datangkan makanan dari langit, kami sudah lapar ini. Maka Isa pun berdoa, ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit, dan kami akan jadikan itu id bagi yang awal-awal dan akhir. Ini yang pertama dan terakhir, kata Isa. Warzuk wa anta khairur razikin. Berikan rizki kepada kami dan engkau sebaik-baik pemberi rizki. Tapi apa kata Allah? Baik, inni munazziluha alaikum. Saya akan turunkan makanan itu untuk kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Nanti siapapun yang kufur setelah ini, ku azab dia dengan azab yang tidak pernah dirasakan siapapun di alam semesta ini. Ketika mendengar itu, ketakutan tuh Bani Israel. Tapi kadang mereka sudah minta dan akan dikabulkan. Ternyata kalau mereka sampai kufur setelah kejadian ini, setelah mereka makan makanan itu, akhirnya mereka dapat ancaman azab. Ketika betul-betul turun itu, banyak sekali itu makanan itu. Cukup untuk Bani Israel itu makan banyak sekali macam-macam makanan. Orang-orang Hawariun yang meminta ijuz susu ketakutan makan. Kemudian melihat saja dari jauh. Sampai akhirnya datanglah manusia fuqara wal masakin dari mana-mana. Akhirnya menyerbu makanan itu, kemudian barulah mereka ikut makan. Subhanallah, setelah makan, rupanya makanan itu obat. Yang stroke jadi wara, yang asam urat hilang asam uratnya, yang kolesterol hilang kolesterolnya, yang pincang jadi tegak jalannya. Pokoknya jadi obat semuanya. Ya, kalau yang bodoh ya tetap bodoh lah, harus belajar. Takkan makan jadi pinter, ya kan? Kalau bodoh-bodoh saja, kecuali belajar. Ya. Asyura muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian setelah kejadian itu mereka tidak minta lagi. Peristiwa-peristiwa seperti ini timbullah hasad kepada orang-orang Romawi. Karena ketika itu Palestina dikuasai oleh Romawi, oleh orang-orang Romawi. Dilaporkanlah kepada sang Raja Romawi bahwa ada orang yang semakin hari semakin banyak pengikutnya, dikhawatirkan lama-lama banyak pengikutnya dan akan menumbangkan anda wahai sang Raja. Wah, dikompor-kompori. Akhirnya sang Raja pun emosi. Siapkan pasukan, tangkap orang itu, yang buat gaduh itu tangkap, maksudnya Isa bin Maryam. Maka dikirimlah banyak pasukan mencari Isa. Isa pun bersembunyi bersama 12 orang Hawariun. Ada yang mengatakan bahwa yang membocorkan tempat persembunyian adalah salah satu dari Hawariun itu sendiri. Luar biasa. Akhirnya kemudian ketika Isa sudah merasakan, Jibril sudah tahu bahwa tentara sudah tahu tempat persembunyiannya, mereka tidak mungkin bisa lari dari situ dan pasti akan dibunuh. Isa pun berpesan kepada Hawariunnya. Apa pesan Isa bin Maryam? Kata Isa kepada Hawariunnya, wahai Hawariun, man arada minkum an yakuna aqrabu minni fil jannah yulqa alaihi syabahi wa yujadu makani wa yukhadu makani fayuqtal fayakunu rafiki fil jannah. Kata Isa, siapa di antara kalian yang ingin kedudukannya dekat denganku di sorga, maka Allah akan samakan wajahnya dengan wajahku, maka dia akan menduduki tempatku, kemudian akan dibunuh, maka dia akan menjadi temanku di sorga. Siapa di antara kalian? Tidak ada yang mau, karena jelas mau dibunuh masalahnya.
12 orang ini. Tiba-tiba yang paling kecil usianya bangkit, "Saya wahai Isa," katanya. Isa enggak mau yang paling kecil, diulang lagi kalimat itu. Tetap dia lagi. "Baik, karena kau sudah memilih hal itu, maka aku akan berdoa kepada Allah wajahmu agar mirip dengan wajahku." Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Isa pun mengusap wajahnya dengan izin Allah, miriplah wajahnya. Maka sebelum Isa naik ke langit, ditidurkan dan diangkat ke langit, maka Isa berpesan kepada yang masih setia itu, "Berdakwalah kau ke masing-masing daerah. Jangan satu daerah berpencar kemana-mana. Dakwahkan ajaranku kepada mereka. Tauhidkan manusia. Sembahlah Allah. Jangan menyekutukan Allah," macam-macam. Maka ketika kemudian orang-orang yang disuruh satu persatu lari, Isa tinggal sendiri dan orang yang diserupakan tadi, maka Isa pun Allah tidurkan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala angkat ke langit. Lah ketika Isa diangkat ke langit, maka pasukan datang menangkap orang yang diserupai itu. Kemudian diarak, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, "Qatalna Isa ibn Maryam," kami sudah membunuh Isa ibn Maryam. Maka Allah bantah, "Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin shubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama," kata Allah. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Dan nanti akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, berhukum dengan hukum keadilan, dan akan membalikan keberkahan di alam semesta sampai akhirnya Allah wafatkan Isa bin Maryam di akhir zaman. Ketika Isa diangkat ke langit, ibunya bersedih. Ibunya tahu ini anaknya Maryam ini, bersedih. "Bagaimana mungkin anakku disiksa dan disalib?" Karena dia tidak tahu kalau Isa itu diangkat. Dia sangka bahwa itu adalah ibn Maryam. Maryam pun menangis sepanjang malam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu Maryam bahwa putranya diangkat ke langit dan kondisinya baik-baik. Dari situ akhirnya barulah kemudian Maryam bintu Imran meninggal dunia. Ada yang mengatakan kalau versi mereka, versi orang-orang di luar Islam, bahwa Maryam pun diangkat, setelah meninggal diangkat ruh dan jasadnya ke langit. Tetapi pendapat yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam tafsir ataupun dalam Al-Bidayah wa Nihaya, ada yang mengatakan bahwa Maryam bintu Imran dikubur di Palestine, dikubur di Palestine, dan ada yang mengatakan di pohon Zaid, ya, di Madinah Al-Quds, Maryam dikuburkan di situ. Tapi Isa bin Maryam tidak diwafatkan, tapi diangkat ke langit. Dan ini akidah Al-Quran. Dan akan diturunkan di akhir zaman. Dan kelak meninggal setelah membunuh Dajjal. Dan dia satu di antara tanda-tanda alamat kiamat yang besar. Inilah di antara kisah Isa ibn Maryam. Masuk ke soalan. Tayyip.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
1: innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim,
0: yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim,
0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

0: لَهُمْ.
1: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalim mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati.
1: Ya hasratan

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.

agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang? Masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Wa laqad

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون.
0: Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
1: لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: yaitu Allah, yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ

0: وهو الخلاق العليم.
1: Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr?
0: Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
0: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
0: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka

0: balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Welcome to X Channel Radio.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa. Permainan selesai dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Dirjen PAS menolak mundur imbas temuan rumah mewah Lapas Cibinong. Dirjen PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Irjen Purnawirawan Masyudi menolak mundur dari jabatannya usai video viral ditemukannya klaster mewah pada Lapas kelas 2 Cibinong, Jawa Barat. Masyudi menyatakan, dirinya masih sanggup menjalani tugas sebagai Dirjen PAS. Diketahui terkait temuan klaster mewah di kawasan Lapas Cibinong, secara keseluruhan terdapat 16 unit rumah dinas atau mes pegawai di kawasan tersebut. Dari jumlah tersebut, hanya 3 unit yang tercatat dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash. Sharp updates, smarter gains. Circle dan penyedia teknologi Volante Technologies mengumumkan kerjasama untuk membawa alur transaksi USDC ke platform pembayaran bank. Update pergerakan kripto hari ini bersama X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada integrasi yang memungkinkan klien bank menguji penerbitan dan penebusan USDC, pendaftaran wallet penerima, hingga pembayaran antar wallet. Langkah ini menempatkan alur transaksi USDC di dalam infrastruktur pembayaran bank yang sudah ada tanpa perlu membangun sistem aset digital yang terpisah. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa integrasi ini masih dalam tahap evaluasi dan pengujian oleh lembaga keuangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur bank dalam memproses dana masuk dan keluar blockchain, serta mitigasi risiko operasional pengiriman wallet bagi pengguna. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat. Crypto Flash. Stay ahead of the market. Catch you in the next flash only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Habisin. Habisin. Habisin.
1: Eh, enggak ah, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
0: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Eh, kamu yang bisa makan enak kok enggak dihabisin? Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. UX People, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gak habisin semua ya. Makanan yang di sini, sono. Makanan yang sebelah sono juga. Yang sono juga. Semuanya gue habisin.
0: Yeay, ya gak gitu juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.